France tare kuche do kondiri maji toluma nduringar julia maji korum nduringar julia kudundu rojo gresol negit skinene ya dokilani nanglinda ada pakarsi aku jibish hajo chat ya tudu nberji.

Ameri juhiro, amahari kabiru yang le wangge, jangan gula dan wangge, walang gula ini dahongge, ini bijung le nam wangge rana, jadi aku yang

Brasi la fia ke tajilo solte si malangna ni libi sikro jit la oui radio diffusion nationale tchadienne dokagulu ase kad momo ma de ceci que ta sara mbangi konong mbangi so ke tajilo solte ngan ngdo ti ku jogi ti kogi Umar Idris Umar wasesi made mataba mau sisi kan banggasnya ke kutso kari ajak lagi mamuan made sisi tajilo solto bola ini mamdaya kadesi mamadesi pawore gote mamuan naji sisi seimba naji amo iri moy kulirang gade lengren dokum lo ke chata ke kembe ke njamena tla ke gengan sei wo bay ton province kardia la mis mamuan naji sisi ku ojito bangi songan ke doti kutso menam bisit naji ke dobe te go naji dobe te tam beri si tolam te de kad sirem bangi mi tas na ba kadanya kad merama de si guto ya kuntum daga kada woi kabin teknik imamu de gasara nenek ke Ali Muhammad Tijani mikrobai Lionel nomengar marsipa ke takelagir jawi kum dikiket ya woi payek ngage

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,